0: hiki kusukela muvulo
1: ivula hiku kukhingi mosa hi khingi moka
0: tuwasibili
1: hipinda
0: tuwasathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: mati muni zunga tizantumbunuku titakatekani tikaringani nizitokozelo
1: kutiva ni kutifikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku kachikatela vasha
1: ama hanyela ni udzunzu gawasa tika siku ni siku wa wasa
0: ati simu ni muzika ke
1: Kuhava, kona lwe angi wula himani
0: 101.6 yona frequencia hina ka FM
1: hi radio Mosambiki Bungana wa wena akachikati chonke nika gihitsamela

ahulu kuwa satap silita una ugira sumu batega ugira ku onesti dadi kuitungu esigiri kandonga hagu ringisa silu mercado hemana gana kutumisa kadi sikalu sili nyamba gira kandonga hagu ringisa sili nyampani esi giri kandonga gambe ambaru ule hata kuna uringisa dishikala midadi yilu nyasi kwenda midikasha kwa mbe kuhi 3 zinju akwaza ulo mba dishikundu kuhi 2 zinju urenga unu zake duku ae ni kota ujira dishikundu kota ujikutiri dishikundu kandisi kote kako sozo singu pata kuhituma higira miri ingisu nyayadi wumu mali kasi pata kubana kuzeka skupita na masugu heya sinyopi mkisu farinya ambaru pe mkisu sikira ambaru ni munyo wasuku hebu nya sumiti vambe wataka midumi hili wala guwafa kifarinya ni madimwa vayi teni vapati vali huku muka ndani muulika kasi mimba nikoza ku ibaraza kutala ahuli hili wakwafa kawo ayo Vago hii teni lukundani iduga mimba papanzi. Iko za kwa bae inya inyi nguzu. Kasi vuti jikaratu. Ako nami domi hili inya zisimbi. Vago ibeta mpama ibendani. Iko za kwa teduwa na basi za utala. Kasi vuti jikisosu. Unga kali hose ya kandonga. Ulanga tembo hapa kuhi Alexandre Langa. Anga mode na kuringisa mba nangia matera munyu kwao. Watau ugerasili nyasadi. Ukwaza kumana lukuringa yadi gambe.

0: gasi kuhongora iyari kamatsi pakura alumbiri kapapanyi pamakupura ku boteka kuvaonera chigwa zahiri gasi kuvalwa nyamijeri vasongori vakisapatera. Mufumu wa Canada kutumisa kuyuma nyakupindre mabiri magidi nyadzidolari isu kuga yuma yatikuni kwatukuli 15,000 nyedzimitikali gasi kukwaza kuyimisa makungu mamoko makimbela kunisaiseko nya mapangero nyaumi nya vanyamahindirani nya provinsi yenyambani mahungu manga tsamuselwa kukuhorodzwe nya ai makungu ya Canada matumaya ku Mosambiki uye Pascal Tivier makungu mamoko madona yakutsukwatisa umi nya vanyamai ni kukambe vatsuleka kwadi vakubana vahongora Maternidad. Tivier kuyanga tsamuseyo kwiye kudika nya mitumu nya udahi embashada ya Canada yungu pasidzira kambe makungu yali makimbenako ni kupedza mapangu yali makurumedza kusanana kuvesa hongora singarisidukwana nana magirimindi madzindangani kuhepudza simbari kambe ni makungu yali kimbenani ni ukwevi gapayali ahumwini ungu utakuna kukireka upahwa nyamazi hari nyamapya lihungu litakuni Anthony Khumbane.
1: Paila ya umwini kiwi ni makungu nyakutuli zisimitara zimbili kakipandikile kumahungu nyakuna kuoneka kutala kasimitari itaku yina kutumiswa kukhetepu nyakikuluni muthangeli nyapaila ya umwini uyishuvya sitina kuyi angathembisa kukhuisi kudzikili kumana malanga yaya nyakutuli ndanga nyamahegiusi ya vafi kamiganga ya hanyani ni marengu kuwaji khatikiki yomo yina kukireka mitumu nyakubudzisani ni mapanyi a miganga yeyi dzinakutudwako dzisimitara dzidzi kuveyivekwa mipinganu kumbwa kuni kubiwa malanga yaya sikodza kuthumiswa kukitsungu. Sitina aengedzere akaneka kukhuyu womo wuna kukireka kambi mthumu nyakusosoteye vapanyi va umwini kuvasiyiri dzisimitere mazinangani kwawe simbari uluka kuvathu nyavangi khawo vakodwaku khawo vakudzinga vafi undangani kwawe khawo vadzipwaku ni themba nyaku vafi khawo vataku vana kuvavikeya kuwasinjombonyi nyakukari ahulu kukulanda sitina liphupu la vafi khili likodzaku kulanda valongo valo kuwawevi ulanga
2: mwina vahanyi ntikuni hina konseli municipali azvilahlele zvizvikota kuzvisusa yahya patsana kaunda ugimwe hokheni azvilahla teke zvikumeka kaunda ugimwe lahe kombewako hi munisipi wa hinaku hi laha hi faneleke ku hokheni hi ya hi ya humula kona ku nga hi ku mun'wanyani mun'wanyani a ti lavelawo ndhawu gakwe laha kusuhani kaka kuma kono aka nkameni wa zvezvi hi kona lomu zvi tshungwini hi lomu hi fambaku na hi bulisana ni vanhu na hi khongotelaku antirho lowu wa ku hi nga humahatolo nyamuntlha a wa ha vhumeliwi hi tlhelo ka mukhwepha lowu hi nga wu pasisa lomu munisipi lowu lwaku ku i kodi ku tipuxtura ma nga mahanyela ya lomu munisipi ma nga leswi swi hanyisiwaku byona ka wonkhe ma munisipi ma koni hi leswi hi lava ku tirhisa byona lomu ka ka doropa ka hina ha swi tiva ku vanyingi va kona hikwalaha ka xilandi xa hina munhu ini leswaku loko a xaka ka mina gila hlewile laha kusuhani hi kona gitondzilivela ma koni a nungongolo a bibliya gawulaku a munhu i fambile lexi nga sala i moya a moya hambi wu hi kwihi hambi wu hi joni hambi wu hi kwihi a moya wa mufi wa mina wu ta ndzi landzelela wu ta ndzi vhikela kwihi ni kwihi lomu switonga ndzi hi kona.
1: Malito ya xufi ya sitina muthangeli wa payila ya umwini na kukaneka kutula nyadzisimitara dzimbili nyadzipya ka payila yile
0: payira ya dropa ra inyambani yi ngu thumisa kupindra makumana ni pandra nimuri makumi magidi nyadzimitikali khavu nyakukeri nyasitarato kudzunguzisinyokeri kugandirwa kusibulo kwana dzimari kambe sinyakugandirwa kumafu kudikwa kupahanya sitarato kukuthumisa sibulo kwana sisirambo ni pave kunguta kambe kuna kuseketera mapala yamunya sitarato sili kungamanika kuna kutuleka mapala khavu nyadzinzadzi zitaku zinokuwa muthangeri nyapayira dropa ra nyambani Benedito Gimino asamusiri kuyikala kuka ikhatikeyi kumanikile kuna kutudwa sitrato kuwa ikhikanya makenekeni mararu kukuthumiswa pave Gimino kandi kuyibeza yakona nyapayira kuku kumaneka makimbero rinyeyadi ndirani nyala dropa lili nameresi ya nyabola tsawa nyabola wa tikuni kwathu zimamba kuunga pala tsawa sudan bonova kusiku lusina ka jumweyo kabunya haga nuurinye jigava nyawuviri, nyagurupu jota, nyogwetu hongora kani, hamwaga utago, kanyo utakuna ulungu selwa ku Kenya, Uganda ni Tanzania. Shamitu alfandiga, moyo nyawuranga te ujuguru, gima nuwiti, wamani gina wana kutesu uru nya zimamba. Kukudu kire ya kuku zimamba, zomumbiri abunya tawa yoyu ku zipontu zina, zipontu nya ufanani za Senegal, angaveta Ethiopia kubora mweyo. Zimamba, kizuga sizugunani siguru nya singi, udiga tawa yoyo nya zingo nyamu wateranga. Basi mwingisi wa Radio Msambiki bwili mahigisi nya mahungu kugitonga ya zimiru za tsula muhunu. Mahungu mangaronu kwebilo kune Alson Francisco. Luis Batista kabu nya mitsini ketu. Wikile.
3: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Hedupakasi mabulu mangabamakiro akhumu thangeli wa tikula Moçambique ni vavanyi va Moçambique na kuvanya ga tikula Botswana abukasi anga ningana vidani yokhi mitsini ili nyakukiri mapasi nyachiwuthu khikasi ina ingabohaka tikula Botswana inakunta ita vungula kasi mipfuka nyaku ende vala hangola kale ka tikula Joni novidadi yo ikasihinga imana kuwa mitumi iyi ahulu hinamana novidadi da zona enu Musambiki na hiresada kuyi boilane walingenzi muyeyi hina tatu wazindavanzatu kasi kuwa ingisi wafona walusadzia walungu wawo kula kutusara di Musambiki.

ngisi ngolosa bunya ni tunya gitonga ipe kukuwa ikatikeke ritsigunya mazubi ritsigunya nzazi nzazi nyaku kulandra ndanga nyaku nyerere jikati batu weta kubazi ulumukera gama kalilu nye jikati nyaku kandrayo yale nye yade batu wevu nye pulanga balibabia kumatini baliba yizika kumipuka nye kungoro bale urombo bafubinye misimbo bale urombo bafubinye silu nyako ko mugomo siteka mbaraga sikutikisa kamwa de nyumba ko pfule ya dushapa ngebye bigasigipoteka ko kwaje katike kinyanzi nyazinzatsi 3:56 minutos li enro nya hitonga kara yikati nyazi 16 horas nuko namininga mako marta ko kutsinza maputo ya Antena Nacional wakukira zi 14 horas kunalandela kumninga mihungu nyamahungu manalapako ku yikati nyazi 15 horas apo nyamahungu yatu nya yitonga gama yimbilele yatu ya litsikula muhunu kuhanika sinya mihungu nyamahungu na hanzega kasiku himininga zinzimuza litigula Mosambika kala wafubinya zikinzi yoras kujikati kia kionye zikinzi kukula pokone nyama hongo kuhitonga kuna randela kumininga siti visu inyago hambane taminga kasi kukua longolo kurnopane tumunu kuatu kupinda kukone kalafu vinyazi 16 horas kayo aya majimbelele ya tukilu li endro la tunya hitonga kukwali tsigule li la muhunu hisu lago u ingisi nyawade ga moyo nyi moyo hitangana kunaye kukwa hikati yeki WhatsApp lina kribildu komee

Ndlela unangadzwa kwili na Anibal ina 21 na 30 minutos inkarhi kwa iramba vatirikulori Amara Buduya na Bonifacio Novela leswaku va ta hi kumbisa mahungu lawa va ma vekiseke wingiseri dunene.